0: dani kwa dani kwa na kadana kadau ni apa kau wo
1: apa sih tuh apa kau mau apa kau mau apa
0: jadi tidak bisa berjuang kalau kita cuma berjuang kepada ini akan makin berjuang kepada